0: kana chef vam
1: dai mu sherie una chetere kana kuletera kokwe
2: aha injetra mi
3: niwa muni action rapide
2: voilà action rapide ele ya no keto
1: u kanya kai makasha e u kande mu kubira uri ya atako
3: era na maya wola kuyo ni kwambo era mu mpango
1: ende chetere kana kokore rako
3: nya banyabuni abotembe goma ebenye komanda mungwalo
1: iga barriere chomia mambasa bukavu Irumba
3: mutwange kantine biakato kasenye dala bulongo
1: na hande na hande ka watu